0: औकात लखेरा फखेरा कि वा पुयुना खान्ति फेरि नक लखैना तेखा गास लिक्वाद औका खासुति चतावा औका कमनाखा YPFB यासिमेंटो पेट्रोलियो फिस्कालेस बोलिभियानस ताको कमावा याखिपनाका पुरिप कुनाते खुका कना उथिवा अलखन्याताकी औका गासोलिना औतुनेनाका पासिरुनाका पाचे कुन सकसेप्रि सामोरो हाइपोखा Akatiamata, Kitinagate Ukana Alhapri, Seliakim Sakalko Arama Kipana, Autorinakar Sapateno. A new campi as Tukushil, a new campi Utriti, Karurukiwa Wali Alwitata Alhatani Susan. By Kamachi Nilsen, Autorinakaha, Pasparas Tokarama Keparapri. Masur kanta te teke nyati nyati sesan esta inte halsoni pan sai nakap haraki. Kuna teku panekar sabhanwa. Sohta alwita ta yasta alhatani sesan. Yata sohta alwa ni kunasa pakal karamata ni kunasa liatung karamat kunasa. Maya ki panekaha. Autone na kaha uka kocha kamana chahal ukaro asta makatasana Saya rap haraki. Kuna maraku kamaste kuna urauta sa alhapkhitat ni kitis instanite yatiri sasan. Ukatka nya ya tungkara mata hipana. Mainiri fuerzas armadas toketa mistunisanja. Taipuruta pa urauta chikataniwa alhatani sasan. Ukampi panakaja autoninakaja koru chasep. Kuna maraku kama ganesti kuna kauchapirisa kana uchapinche jalla ka yacimientos petróleos fiscales bolivianos ukana irna kereja upanaka u yati apjitpan nanaka ganipi ka kitataroja kasur japjitsa nasta ka kaman antapkani kitis ya sarnakpantini kuna kuna mtejin karasi apkazmane gas puño pokatpacho kata su pjaraki alhani nyataki ni uksa haita apkanti hasta saina kasane ya katoket ha sapje upanakeja kuna ruk puriñani akamana kampeja kuna nipinite utje hanukaja kan sapjitpan hani utjiti takasini pam sasana sapjitpan sasara hasta taipurkama kan ojo rapjaraki kitine kateja ukana autuna kapampi o ankepjana alaña ka gasolina hasta haipopa ukamayasa sumayata Alhan kaltap hanpi, pero nitake nitaki utiansi ukunateja ma pusikuat nya ukamawa hasta sekesitaja uksatoken utiaraki. Kanika mastik upanekas apjewa berkaukiraki autu satnakernekana ekechiripaja. Pas instan panaya. Ya sa sa sa para kin kuna te ukan sekisi pjiwa kitina gateja hakena epna kapre tran servicio de transporte urbano sata pais pakira ki yakana ke ka particular saptana bai ka trans kitina gateja maya chasita jefe federación departamental de choferes San Cristóbal ukan hernakao sapjana ejachiris instan panaya pana pas arhat Arhat panaya nanakata sa sanwa sa pharakin ukamakiwa haipunta pharakin marun chui macha ui kiamakiwa tumpaya masur haipoha uksa tokena gasolina alha pharakina ka oruro arah tokena ukanga maha yakanakanha ukamakira kiwi pisikiwa alha tahanipiniwa walhiata alasin hama hitziwa sekesita nakeha yakepa hasta nya kinsuru pusurur purhiapta ukan wankesana sasawa autosarnaga nakeha arsosip harakina ukamakiu ksata ruskiasa ksatokan ukan pikutanta
1: ukan pikutanta Kosar Ramir, eskalu kama uksatuk edu kama teatewen akaut kaskarek ilat kulakana, kururumat katzapu katakatok, tawayarak talupi kipa wena kaskusatuk edu kharaki, kikiparek yuk satuk edu kha, tzakisi wena kaskarako tukana kastik, kikipatuk kamparle eskaraki akapanakani, jaj, abusos kona kakaukiri nakas, markatxerina karuk ma departamentut, iaka departamentut, epipxeha, hayu panakar.